0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal reshchek kibir ni kahwenak puir nim rachoch di Dios. Chewi komruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal, riare kubir.
2: Waveri chekibilori. Penawari hetap irche mankota huna bak kanah kan puwi huna bakchik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kitach rechriare.
3: Achtig, hampak urik kulmatah naweri. Hasri rikut balk kilna. Chekukutu chipetinak chulok we hastakri.
1: Riare kubik.
2: Chikolo ivip chekisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi. Chekikibih nari. Inri, erik ihna kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitsihos chok, chekito cheriwina kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil man aninaktak petik, man kamiktak petik.
1: Katekuri kubih chkech.
2: Kualihna huntinamit puwi huntinamit chik. Kualihna hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, hui khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikah. Tekut mahok chuwach ronohelweri kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmaktakna, rech ish ilol rech e ish tal rech ri utsalaktsih. Chikoho ba ri utsil pari wanima, mi isuk umahri kitobeh na iwib. Rumal reche inri, ri kinyaaw nari itsih kibih. Kinyanari e wetambal, cheri e ukulel man kekowintari, Kikrik hunsih che ukule la shikri itzih. Areri e inan e itat kishkachow nari. Ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Kikikamisah na e hohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ikaslemal. Tekut. Aretak chikibil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal chok, chibetamah bache nakak chik oviri uk ismalil. Rikopa ri Judea, shakbi che animahok ubi patak ri huyub. Rikopa ri tinamit che elulok chila. Rikopa tak ri tikombal me ok chipari tinamit. Rumal re che ritak ihri, kihresh tohbal uk ashel, ekbantahnar ronohel ri tzibatalik. Kash kechri re eya wabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri re tahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohun ni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisash na ki wach wesiwan tinamitri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Ee yutuli kek amnabiri paro nohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik ki kitak aleh nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun tak utbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew riwinak ki kishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehohun winak ke yapanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wehastak ri. Chik pena puwiri ulew. Rumal rech ri uchokab ri kak totash na ulok. Kategori, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi, chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchi kpeweri, chiwalisahri ukowili wanima, chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hun tzichobelil.
2: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retakchi kresah ulok utush, ibetam che nakachik owiri sakih. Shukuhe retakchi kibil nari ishweri, ibetam che rirahayubalri Dios nakachik owi. Tasih kimbih, chiwech, chewe mayil

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: E uchuqab, shasku harri ucholajil. E shakuhe hewak kiban ruk nikachik chetzi batalik. E ruk weri riare kisachkib. Katekuri. Ishloqlah ri ishchi wetam chiweri. Chichajih bayiwib. Chishibih bayiwib. Wene ruk kunitzel rayebal ri ishkitzak ri uchuqab. Chishkiba parinimalah sipanik. E pariunoh ri kajawshel eka kolonel Jesús Cristo. Chech bariare riqijil kamikri, chikapariuqij rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan, capítulo 1. Rikopare umajibal, chishektari uj, chishekil riuj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rikaslemal, rumal rech chirik aslemal, Shuk alahisah rib chekwach riuj. Riuj shekilo y shekia ubishik he has relik shekabano. Iriuj kekabih chiwech wehunalik aslemal ri. Riare chik ochunakah ritachel. Eshuk alahisah rib chekwach riuj. Rehastak uwach chiriuj shekilo y shekato. Riuj kekia ubishik chiwech. Arech riish shokuhe. Komon rekoh ib. Kishkohi kuk riuj. Iriuj. Uk opa utzil ruk ritachel iruk ri uk ohol Jesucristo. Ri uk kask katzibah ronohel wiri chiwech arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzih chiri uk shakata chiruk riare y chiri uk kakia ubishik chiwech. Ri Dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uk kakabih chi uk opara utzil ruk riare. Kategori riuj akhbanak parik ekhum riuj akhbanal tsikhri ema kakabanta risakalak tsikh. Kategori wiriuj akhbanak parisakil khiri khachari yare chiko parisakil riuj khunam kawachri pari utsil iriukikel riukhol Jesus kuhuch akhchobehri chuwach ronohel makah. Wiriuj kakabih riuj mankot kamak uksachnikri. Risakalak tzikh mankotari pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak. Riare mankuk eshtari ri utzikh isukalak ri riare. Husachnari ri kamak. Ikuhoch akhchobek nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih. Ri uj mankot uj makunenak. Ri uj akhbanal tzikh kakban chrech riare. Iri utzikh mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2.
2: E alakta kwal kwal, riin, kintzeba hueri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzik chuwach ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwita chuwach rikamak uch, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachuleu. Ruk wiri, ri uk ketam, chika kachob uwach riare. Wiri uk kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, riare hun ahabanal tzikh, erisakalak tzikh, mungkota pariranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzikh, Kastig na kuri, chit akatinak pariranima ri lok akabalu kush ri Dios. Ruk wiri, ri uk ketam chiri uk, ukko pariare. Hachin kubir che hakal pariare. Shokuhe rahawshik hiri kbinik hacharik bin riare. Ishlok alak. Ri in min kintzibak tahun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo, chipare umahibalu lok. Wihun uher pishabri areri tzikh chishitar ish. Katekut, ri in kintzibah hunk ak pishab chiwech. Kastikh nak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhum kelubik, iri kastikh saqil. Kchublinik chik.